0: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
1: Mushina ligete kia mojume munga kuru kaunti hadara kanidi mwakato diete mbae Anita. Atura ugirani wako watambalu kegete kia ugavana kaunti hadara kanidi. Ariama.
2: Nembo neta mukuru agwetwa gitonga murugara jiji nemto mwendianto nemto enasera iri ambega ikaomba gutwendereithia ta county nde support gitonga murugara
1: na gitumiga kwa ta jiji mbalu nembianita
2: etekia gavana kiambereria mara kiasoka kiavichuka na leo ni utanita na timu yakwa nitukuonerera ni wega gitigiki gikarirwe ni tharaka
1: E karimara boku igu burea mbaya anitauga
3: Ndwa mugongo neni nkudhoe Antoba mala tutekuenda kuenda na tutekuenda kuwatwa Nekerumi na tuwe antoba bonoku Kiangabana netitu ambelelge Nisamu mbaya lagwa Diacho kachuka tuwa kine nkanera Miake kumi Nalingwa na tokaliwa Ona ukuge kalatia Tuka kine nkanera lalaka Nekenda turadimo ningai
1: Dhini mbele
4: Tuluga

0: Ture rotation nuntu ojo ni mujumwe we na na badatu na mtu ni onke ojo onka akaebela ojo onka akaebela
1: nebubu ugogu
2: tuona ngabana kumadaraka tuone seneta umechuka
1: kabakwa lioma uenda kukukwe ningetwa muenda maguru wanyere
3: neoma aja mede ne anteto ya Meru FM.
4: Muga mudikeria na ingoko watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enuije. Enuije nyamo ereta umbago tae kandeni andegoro. Woke wawije ibuega endo kuwati kumenya uga uwe nkwende to. Watoto ere gurule ande guru ituonete mainge kagita karanya mochionde chiare agento getare kega gachitae kaga tanjera emwe ya kuruta gento kera getae kega anda chitikaya kukua na chinge na chota anjoka chiga tae kera kera chikuenda korea kenda getende na kagita kariko meria amono gu wete gie kanaorege keura ikionya mu akende ni ande guru etaomba gutaeka na eka geria kukaratake kuenda gutaeka kerutaga kira gintu kiri mwiri uju kinyamara macho maka umaru kabome na kogu gitiumba gutura moyo kiri kiti na gutaika. Muankaru humu dhikiria kuenda andi kwa muadhani ni umuandiki na mudura na ubango ojo Jona.

0: kia kuringithia kura kia MBC ikiringite marufuku kumba kuthirwa antu bakiyukia mbisa na kuikivindio kiri nyumba kana rumu ere kuringira kura kurere kana baraba kawato bakiringa mbisa kanya kuikivindio please kana baraba karinga ballot paper sio kenda batumira waheshimu obo ba dhano ngiri itara kuringa kura baka ditangwa na barite faini ya milioni imwe. Kwa hiyo chunga sana kana uingi lonsera meyake dhatu. No, ntotupo weta ukaringa kura mbalo tipepe ku. Kendo mwone no muringi ire. Chunga sana.
1: Meru FM Watanero.

0: Aga, tahun 20 antuk penjara balapan na isiko na bakili awan di kali antuk balapan jaga baten baru tiga ni dia di kali ni anda kira antuk balapan awan dabulundi lewat antuk balapan dabulundi no akor baba ni baneng kere tu isiko na maoma na isembe dabulundi wu yale awan di kali lewat balapan barabara jia mbele jia njaga wanenda Burundi na jia kabele kabisa ni antubaya kurobe njaga bake na nyamuna na matumo mao na miro na male na dhena muno
1: metema akura nambi
0: metema akura kwa na nyamuna miro nyamuna machuma mao
2: na turoka tuwao
0: mao dete neneo makura naeo leo Nibu bate ma balabalogu mati makanenke elia balabangi babangi na babakanenka ne elia nibu bate ka kwina balabale kudiyogu no wongi lewo nyamwela na toko weta na jiyo ga rungu nto nyamwela wa maliuko mama aliuka ne njira jiaro da wa njira uni ya ne antatua euni ya rwandeli euni ya rangi bakate manjira euni kenda na bakate ma na nyamwela na mate na miro yao na kana ngombe ndira ikedikolea ikate manjira u ne buji adija wogu nto na ngombe jiate ne ni jiadija ikiledwe na wita kani ikadikunyua nyamwela monyo ikadikunyua gatu woku mana ikadikunyua nala kemulo
3: ibwega mudhikiri anu ntubago mpa matumaku ini umandiki na mudhura niri wa mbangojo Juma Wanyaga
4: ni mbangojo chatene na Juma Wanyaga aja kwa Meru FM ngwataniro ya Ameru.
5: Yeganguru Meru FM wetu kinyila na 88.3.
6: Any wetu tanambara kudhura wende na mutambo jo Meru FM gwatuno Meru no kiri kana ndene studio chieto to ina ndagitare James na turealiria mantu jegie thina chia anto arome sinjira sia osiali story mrefu lakini kabla tuendelee na daktari nkulikanie ate kuembeza si akwire aja utiguo gichwaga na nare ambeci irite guntukunge nikiri soko faster na tugira kiri soko faster inaombeci kwagaga waitie we nama ukethira mbesha nontu jathai tugire ticket emojiri dato ticket kibao ikagwata chiringi ngiri 50 ticket inge tiketi inge ingana tiketi inge magana chaire ikawata shilingi ngiri idhano na kwena shilingi ngiri magana jathatu ja 50 na ramuntu wonde ya wiki anjara akumba takire ya kaumaka ikio kiawe mboksi warugura ena ambeta chiachio elea ego kunenke elia na ankoro kereri tiketi oewe kwega wiki ya dhokone na leo ukagura TV ugule mbreda ugule dhimu ngiri 45 ugule nduthi ngiri 160 ngombe ngiri 120 uchoke ugule tangi kia roje kia rita ngiri ekomi cash voucher shilingi ngiri 80 na school fees voucher shilingi ngiri 50 na mbesha inge ntubu noli kanethainya shiatha kukethura kuena draw are mtu umuwa kwa mbuka na shilingi ngiri magana jathatu teko ongene kire soko faster inya star 671# star 671# walekia kui nyowu ekura trenboxi dhandhatu utare moe kire mboxi dhandhatu utare moe kamirira shilingi 39 kana 41 kana 42 kulinga na kireba kuona ikio omba kula kire mboxi yu na walekia kulea wekire pini tesiri yaku etera mbesha bangi bagi etera kuma kire soko faster star 671# ndakitari
7: yes.
6: Tusonge sasa.
7: Sasa
6: tumeachia mali ina imefura na iko na uchungu.
7: You are a very good student. Kweli kabisa. Kweli kabisa tuliachia hapo. So inaweza kuwa ni nzito, pande mmoja anasikia ni mzito na tena inakuwa na uchungu. Na pia nimujulishe huyu msikizaji wetu ya kwamba ukiwa mwanaume ambaye uko na hiyo tunaita varicocele ni vizuri elewe ya kwamba inaweza kumfanya kwa, ika affect mpaka fertility, yani inaweza kumfact asiweze ku inaweza kumaffect kwamba asiweze kupata watoto. Kuna nyingine ambayo